gata, patu bin patu, kidin gata, patu bin patu, kidin gata, patu bin patu, kidin gata, patu bin patu, kidin gata, patu bin patu, kidin gata, patu bin patu. Patu bum patu bum, kedingata patu bum patu bum, kedingata patu bum patu bum, kedingata patu bum patu bum, kedingata patu bum patu bum.